0: khale va swirekile. Mr. Swireka va kumeki na?
1: Ahe.
2: Tatani.
1: Ahe.
2: Ku pfuka ke?
1: Ahe, pfukile ke selave.
2: Mm. Halwa na.
1: I ta ku lulela
2: yini? Le ku yingiseleka va swirekile la. Swoyile na min bin.
0: Engwina mara mutlhari lebyi
1: makhesa loko ku ri ku nimbeni
2: minibe a swi kankava la
0: va swi rekini mara va swi rekini mara mi nge swi tsanana nyana a ku endleka yini mara la mi zame mi faka yi va title track va swi rekini ya mpela mi swi rekini
2: ni la giyana ni nga yi kumisa kwini USB
1: ane ane kola mulanga na to kwalena
2: mm ule kwini
1: anga yang tirhini
2: se ninga kuma njani
1: a swivula kuti makata mnduku
2: ti makata mnduku na ku minikanya na cold drink nyana ngwe nyana swi tiku ni fanele ni endlisa kwini
1: nambara leyi na Capitec

0: lagi ku mak ku enjoy na namam kila kusoka tin dawto ku amba namba lo mak ku mkhumening sela mirikona mekem famba kahle na yena ntsalo yingwe ntombi ya baba le 1060 mile moyeni ngwina
1: abantu na tsuma ta tsisa masala ku fika la tsama hini
0: ni pfukile minjani
1: kahle man manje ke na mina ni rete ezi eka tsama tsimbi laka thomo block 7 Nika kula shikumbu shikunika kwasu nisus la wakula gambili ya wena shikunika na mali ita kota kushansari shaka na anke epi days day ka wena sama tindi laka thoma black 7 makula ndena usumata nchisa masani kutika laa sama nikesu hile dadweti
0: nikesu shne
1: bless
0: danke 060-887-5942 iba mani laba mwena mila bako kutlengela kase the birthday sta boyena Eka sukura na mwenta 060-875-942 Angisiru wa mina hilo salantene na kumbe mwena watibunezi kwa mina mwena eva ikea ambana 060 mingisiru wa mina
2: Bakwa avu
0: Aye
2: Minja ni mwana tata
0: Ni fikili minja ni mwana bav
2: Vato mi Niki iti bebe kachina baloi Mwana nchambile kule yas baloi Lagian sisi ekonomi kula sistem sistem kita tu dalam kategori kuman itu cara si cara cara ni tapi kalau papa way nama ini
0: nemu makas
2: na na bawa saya mengalah kas kunya ni lah bawa aku songgalan aku songgalan aku bawa na bawa na bawa tu nama saya ready ready na bawa sistem esok kita dimal si kula kuhaya na malay beti calo ta Abraham atmani Abang mana yang dah ini kosongkan lagi yang section F untuk lulus lagi caca.
0: Ikan susu sebenarnya lagi ya ni section F lama mana suka rakas.
2: Nama saya Tan, mana kata?
0: Danko 060-887-5942 Mina mina itamba na ingkar lo kau ngerti kumbelo bang serba mina bakora anzeka 060-887-5942 Iman tengah lekat berbeza neka sukar nama cinta mina berbeza kama nengui dan mana kasih mana kafe narula malu lek wah aku enjoy na nikan susu sebenarnya lekat TikTok le 060 bang serba mina maye.
3: Aye.
0: Aye.
3: Amo ban na bela.
0: Aye ban na bela le nama godo.
3: Mama mhlaba ka vaka thota ka mapuve. Na boje fumaleleke ka mapuve. Ndzulamise sona te ka sikhonyana. Na man esta matsimbe ka thomo. Hikuva vana ava na siku ra kahle kumbe swi vandla te tswala vana va magoda ka mkhomi takhe.
0: Thank you, nkhonza swinene magoda.
3: Eso.
0: Ma ri sharp musi.
3: Ha ri sharp.
0: Hai, a mi sharp.
3: Hey.
0: I'm sure that I'm phone. Let's me wash up. I'm tired. Me rest up.
3: Ne phone. Let na barata me na tona.
0: Hey, I'm phone. Let me save. Don't worry.
3: Okay.
0: 060-887-5942 Nguna bengi sirba mina wakrande. Kumbe mbiro. Timnet kwa mina na nguna. Iwa ike yamba na. Mire happy birthday. Eka mani. Nguna bengi sirba mina wakrande. 060-887-5942 Bako kasuwe birthday ni Merlin. Nguna wele la ina. Nsene tu birthday. Na birthday. Kungwani kwa la shkari kwa. 060 mingi sirba mila moyen.
4: Merlin.
0: Aya badish tereko.
4: Ngele kwa kama kwa shahati kwa kusi zahari tsengu
0: Ni kwala
4: Epi pe teka puti Jeffrey Mabunda kama pool Po Jeffrey nta tanta jacket Na nkwala pe teka na muka Awa kwa teki kumbushu wa nika maa Wena mfone la ngito lwenu
0: Nta mfone la na monta ngari na airtime Mara kufone shabwa ni phone
4: Autila auti shampi
0: Shabwa ni tilawa nta mfone la Kwa sa monika ya budishterewa
4: Kita kumatisha fito jengwe te mkwale
0: Kwa budishterewa kwa sa monika na
4: He?
0: Kwa sa monika na
4: Mwen mwupo kula wangu ni zwalini, eh?
0: Mwen ta mfone lwa kunchais.
4: Ita shati shampi.
0: Alright. 060-887-5942. Mina nguye isa shashwa mahle. Mina bi birthday ka manu ngina. Ima na tengala kati suku ya rakwelekiwa ika suku rada monta.
5: Rishi ilo ntolo yiwa. Nikombele kwa nabelela. Nini nabelela sisi mwa mtlava. Laka tutala.